0: refresh, refill the music. Chill my radio, freshen up.
1: Melainkan untuk menggunakan air.